Ane kumari doje rang khunji yato yaki lungen pugabla thagya karki lon. Hoji rashtriya pariksha agency NTA ki chikisale shishe nangdu dakhila phila mai sumpala tangen paper NEET UGC nitong nishu charuk pariksha te rat pechi fesla nenda. Hoji social media post nangdu agency sushu vandi fesla te tu yaki yakpu rang rashtriya pariksha pranali ki vishwas lane dhyan tashi chhava. NTA Sushuwa kiti paper leak ki aarop ki phila khonjaya jaanch pecha ki faisla ching nenba. Yang Chunav Ayuk Dr. Sukhveer Singh Sandhu Su Thiring Shimla ki Rashtriya Varishth Madhyamik Pathshala Shogi Nangdu ma vote teki kendar chawa sagandila matataon ki chi suvidha lata ashi yang jagruk pecha ki yang chala chi duwati yang koechi gusha duwati ki khonjaya lapcha rang atiya dhyan tepa chawa yang di tuzur la khonjaya leha chi yon naoti ki nidesh la taya ki faisla ching nenba. Yang hoya ki namla ki kacha shenna rajdhani Shimla nang nyampu lawi pradesh ki mang che jagaru yang dang gumu nasu charwa mangbu gep luhu mangbu chai yang otite minang meti thangmu shushita saka una jile nang ka tufan su bijli ki get gya yang giju kheruk transformer yaka thapuchi yang khonjaya yang dite bijli ke thapuchi duk saka oji bijli ki leha phekan miyala leha pecha oji jila mangche jagaru changmaya dilji yang miyala minang meti nuksan pota saka oji ri namla ki vibhag suka shuwa ki nup chok ki yang charwa kherong yasu thirin nasu yang Chipju mai supa yanti yangoi yang jinma jagayaru charwa gepchandu sekha riya yuruka charwa rangkha babchandu ki sekha yang oji lahol spiti ki riya yathanbur yaruka yang ngato ya kha babchi ki kachandu sekha kha babchi tapman la minang giravat ka phuchindu sekha yang thangmu ka mangdu phuchindu sekha di te shangmani nasu charwa ka mangbu yang ola rangoti tufan ya ka suka tapman te ni nasu yang ji degree celsius supa mamala phap chindo saka mausam vigas kendar su yang kullu mandi shimla solan sirmau jile anang charwa rang luhu rang tufan yasu orange alert ka jari chuwa saka hamirpur bilaspur kangra una jila nang to ka jipa nasu yang nipchu su kilometer prati ghanta ki raftar nasu luhu rang yang bare charwa chi hadiya ka ke chando chal dite hey yang yellow alert ka khochaya jari chuwa sa ti te gyakar ki lon ko la ching ni sum shu wain ta ane sering dolma ki lunyan buji nyanda za